0: www.fm.lk.
1: Pake Mario, musina, tingga-tingga,
2: tingga-tingga,
1: luno mini sete.